Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 101.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Banjarmasin Music Action. Give you the best songs.
6: Now, you get 20 sweeper shells, 20 work parts, effects, and
7: station.
6: Go ahead.
7: Of the inspiration.
8: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap.
2: Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: initial batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dirty Wings Food.
7: We like to hear that kicking country music.
8: Please. Country.
9: Country.
10: Country music.
7: Country music.
11: Oh, come on.

Anda sos di BS 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Dibuka dengan Pretty Girl darinya Reasons. Kalau udah ketemuan sama di BS Asian Hits selama 2 jam ke depan sampai nanti kelaran pukul 1 siang. Request single Asia Timur, Jepang, Mandarin, Korea, boleh banget DM Instagram kita di bs_1019fm. Selama 2 jam ke depan lo bakal dengerin single dari Asia Timur ya. Ada Jepang, Mandarin, sama Korea juga. Yang mau kirim-kirim salam sekalian juga boleh ya, langsung DM Instagram kita aja. Nanti bakal dibacain, bakal diputerin juga sama Zia. Sudah di hari Kamis, sekarang sudah di pertengahan Agustus. Sekarang di tanggal 13 Agustus, gak berasa ya? Agustus berasa cepat banget gak sih? Atau gue aja nih yang berasa cepat banget Agustus ini? Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk dipakai sunscreennya, karena di luar lumayan panas cuacanya. Jangan lupa untuk dipakai sunscreennya, minum air putih yang banyak. Terus juga yang lagi kerja, yang lagi ngerjain sesuatu, semangat ya sebelum nanti kita akan ketemu sama weekend. Sebenarnya masih jauh sih weekendnya. Zee mau bacain requestan yang masuk dulu di pagi, di siang hari ini. Ada Rizky Fahreza. Selamat siang Rizky Fahreza. Request 3 single sekaligus. Yang pertama ada Anak-anak Gantengnya dari JYP. Stray Kids yang baru saja comeback dengan singlenya mereka yaitu This and That. Terus ada singlenya Haiki juga yang di request. Judulnya adalah To My First Love. Yang terakhir ada singlenya Kiki dengan pop off. Salamnya buat semua kalau muda aja katanya. Semoga di BS makin eksis, makin sukses. Terima kasih banyak. Nanti udah disiapin ya, udah disiapin singlenya, nanti bakal diputerin sehabis ini. Jadi tungguin aja. Buat kalian juga yang mau request-request, yang mau kirim-kirim salam, boleh banget. Tahunnya bebas ya, by the way. Jadi kalau misalkan kalian mau request tahun, say, soundtrack anime misalnya, atau soundtrack drama Cina yang tahunnya udah lama banget, itu diusahakan insya Allah masih ada. Tapi jangan lama-lama banget. Intinya tahunnya bebas, jadi nggak harus tahun terbaru yang kalian request. Langsung aja DM Instagram kita tadi, nanti bakal dibacain, bakal diputerin. Sampai di jam 1 kalau mudah, karena 2 jam aja. Jadi walaupun masih lama ya, apa namanya, waktunya gitu. Cuman kalau misalkan waktu tuh gak berasa ya biasanya. Jadi langsung aja requestnya sekarang, biar langsung diputerin sekarang juga. Ini sambil nungguin requestan dari lo juga, sambil diputerin dulu ya beberapa requestan dari kalau udah. Let's enjoy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya. Banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

Ada Blackpink yang baru saja merayakan anniversary ke-10 mereka, tapi banyak banget kontroversinya. Alih-alih jadi momen manis untuk merayakan satu dekade bersama penggemarnya, anniversary Blackpink pada akhir pekan lalu justru berujung kekecewaan. Acara yang diumumkan mendadak dan hanya dihadiri 40 fans itu semakin dikritik karena bingkisan kenangan yang diterima penggemar berisi bunga dan kue beras yang diduga seharga 80.000. Girl group K-pop itu merayakan 10 tahun debutnya pada Sabtu 8 Agustus lalu dengan menggelar acara meet and greet bersama 40 penggemar di National Museum of Korea, Seoul, Korea Selatan. Keempat member yaitu Jennie, Jisoo, Lisa, Rose hadir dalam acara tersebut. Dan ini menjadi pertama kalinya Blackpink tampil di hadapan penggemar Korea sejak konser mereka digoyang pada Juli 2025 lalu. Namun kontroversi sebenarnya sudah muncul sebelum acara anniversary pada hari Sabtu itu digelar. Fans Korea maupun internasional menyayangkan minimnya persiapan dan komunikasi agensi. Meet and greet special untuk anniversary ke-10 itu diumumkan pada hari Kamis, hanya 2 hari sebelum acara berlangsung, dan pendaftaran dibuka selama sekitar 9 jam dengan jumlah peserta dibatasi hanya 40 orang. Penggemar yang memiliki membership Weverse berbayar per Juli 31 itu bisa mendaftar. Dalam pengumuman tersebut juga disebutkan bahwa member akan hadir tergantung pada jadwal masing-masing, dan kalimat yang kemudian memicu spekulasi bahwa Blackpink tidak mungkin hadir dengan formasi lengkap. Agensi baru mengonfirmasi kehadiran keempat member pada hari berikutnya dan mengungkap lokasi acara beberapa jam sebelum acara dimulai, yang menandakan persiapan acara yang begitu mendadak. Skala acaranya sendiri juga kecil dengan sekitar 40 penggemar yang berpartisipasi. Para peserta menerima baket bunga dan juga kue beras sebagai hadiah yang kemudian ramai dibahas di media sosial karena diduga harganya hanya sekitar 6.900 won atau sekitar 87.000 rupiah. Padahal persoalan bukan soal mewahnya acara, tapi setelah lama tidak ada aktivitas baru dari grup ini, fans hanya ingin melihat keempat member menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan fansnya yang mungkin akan momennya sekali seumur hidup. Selain itu mereka juga mengadakan live streaming dan siaran langsung ya. Grup yang menampilkan keempat member itu juga tidak memuaskan penggemar. Meski hanya bisa melihat keempat member bersama sudah menjadi momen langka, siaran tersebut hanya berlangsung sekitar 10 menit. Dalam siaran itu juga Rose mengatakan satu dekade berlalu begitu cepat hingga terasa seperti dalam sekejap, dan ia juga merasa seolah 10 tahun belum benar-benar berlalu. Anniversary ke-10 mereka itu memiliki makna khusus sebenarnya dalam industri K-pop. Grup yang aktivitasnya mulai melambat atau sempat berhenti terkadang kembali berkumpul untuk merilis album anniversary, menggelar konser, atau menghadirkan konten spesial lainnya. Karena itu para penggemar berharap seluruh member Blackpink itu akan menggunakan momen tersebut untuk melihat kembali perjalanan karir mereka sembari menghabiskan waktu bersama fandom yang kerap disebut bling. Dengan adanya kontroversi tersebut, Jisoo secara langsung meminta maaf beberapa kali setelah melihat kekecewaan penggemar. Katanya, "Hatiku terasa berat," kata Jisoo. Terus juga Jisoo sempat menahan tangis saat membaca surat tulisan dari tangan para penggemar di acara anniversary tersebut. Sejumlah penggemar lama bahkan mengunggah pesan di media sosial yang menyatakan bahwa mereka memilih meninggalkan fandom. Kalau dilihat secara kayak kasat mata gitu ya, asik kasat mata. Memang tidak ada persiapan sama sekali, jadi kayak sedih banget grup sebesar Blackpink. Kenapa agensinya tidak membuat acara yang sedemikian rupa, semewah mungkin. Mungkin bukan mewah ya, lebih kayak intimate antara fans dan juga idolnya kayak gitu. Tapi di sini tuh jadi kayak gak ada persiapan. Dua hari baru diumumin kalau misalkan ada meet and greet yang ke-10. Terus juga dibatasin hanya 40 member. Padahal di tahun 2024 atau 2025 itu banyak, sekitar kayak 88 fans yang bisa menghadiri. Dan di tahun ini cuma 40 fans yang bisa hadir gitu.
Terus juga kalau misalkan lo lihat live streaming mereka, siaran langsung mereka yang selama 10 menit itu benar-benar tidak ada persiapan dari staff yang sepi banget, terus juga ruangan yang nggak ada apa ya. Biasanya kalau misalkan anniversary itu kayak banyak balon-balon, banyak kayak ornamen yang mengungkapkan mereka sudah 10 tahun berkarir, tapi ini tuh sepi banget. Jadi kayak siaran langsung pada umumnya aja. Mungkin itu kali ya yang disayangkan sama fans gitu, karena kan agensi sebesar YG, dan yang lo tahu juga Blackpink adalah salah satu mungkin pemberi uang terbanyak di gedung YG, tapi mereka memperlakukannya seperti itu.

Okay. Kalau Deji mau bacain requestan dari Nyenang Daniel tadi yang request singlenya Heart to Heart, Iconic Heart. Ini baru saja comeback ya, Heart to Heart baru saja comeback dengan Iconic Heart. Baru kemarin banget tadi udah diputarin, semoga lo suka. Masih ada sekitaran 1 jaman lagi, 1 jam lebih malahan. Jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur, boleh banget DM Instagram kita di bias_1019fm. Sambil nungguin requestan dari lo semua, kalau mudah ini ada beberapa playlist dulu buat menemani lo di siang hari ini. Let's enjoy!

솔직히 말해 안 먹었던 건 가능성밖에 난.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Your music, your station. 101.9.

Ada Twice dengan Alcohol Free. Kalau udah membawa kita ke menit-menit akhir di Biasa Asean Hits hari ini. Edisi di hari Kamis di tanggal 13 Agustus 2026. Sekarang sudah di menit 56 lepas pukul 12 waktu di Biasa FM. Dan saatnya Zia pamitan. Terima kasih banyak yang sudah request hari ini. Yang sudah kirim-kirim salam, yang sudah request, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request lagi besok ya, di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1 siang. Habis ini bakal ada di Biasa Santai Siang. Ada informasi menarik buat lo di siang hari ini, biar gak ngantuk di hari Kamisnya. So ya, kita ketemu lagi besok ya. Kalau mudah, jangan lupa untuk dengerin di jam 11 besok di ajang yang sama. Keep setting all in di Biasa Online FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok. See you, bye-bye.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kangen lagu-lagu lama? Di sini tempatnya.

masih mengudara dari Jalan Helena Sos DBS 101 FM, the number one hit 16 station and Banjar Masin. Kita ketemuan sama DBS Santai Siang kalau udah sampai nanti kelaran pukul 3 sore. Mengawali informasi pertama hari ini, sebenarnya ini tuh berita atau informasi yang udah lama banget, gak lama-lama banget sih, kayak sekitar seminggu yang lalu. Tapi dia tuh mau bacain lupa mulu ya, dan kali ini baru ingat. Ada girl group asal Indonesia, Nuna, yang berhasil memukau Festival Music Head in the Clouds Los Angeles 2026. Usai merilis single Hong, Nuna kembali mencari perhatian dengan penampilan mereka di Head in the Clouds Los Angeles 2026. Di panggung festival musik tersebut, Christy dan kawan-kawan kembali menunjukkan penampilan yang sangat energik. Dan beberapa waktu usai penampilan tersebut, para member membagikan momen-momen di balik layar yang tidak tersorot oleh kamera. Ada rasa haru, bahagia yang menyelimuti perasaan Christy, Baila, Esther, dan Sas ketika mereka berhasil merampungkan panggung HITC LA 2026. Usai berlari ke belakang panggung dan menjauh dari pandangan fans, keempat member itu langsung berpelukan dan menitikkan air mata. Nuna sekali lagi berhasil menggetarkan panggung besar.

besar dan menjadi salah satu girl group yang selalu dinanti setiap festival ini digelar. Buat informasi aja, kalau misalkan ini tuh bukan festival pertamanya mereka. Jadi di tahun 2025 mereka udah pernah manggung di HIDC ini, dan ini berarti kali keduanya mereka tampil di festival musik tersebut. Orang tua para member juga terlihat hadir di Los Angeles untuk mendukung langsung dan memberikan suntikan semangat tambahan. Nouna juga mendapat pujian dikarenakan menampilkan seluruh setlistnya secara live. Bahkan Christy itu sempat kayak roll, atraksi, salto dengan menggunakan satu tangan. Dukungan juga datang dari para dancer yang berkontribusi membuat panggung Nouna jadi makin lebih meriah lagi. Dan Los Angeles punya kenangan baik untuk Nouna. Sebelumnya juga mereka debut tampil live di panggung pada tahun 2025 lalu. Dan saat ini Nouna sedang mempersiapkan album debut mereka yang bertajuk Island Girl yang akan dirilis pada September mendatang. Itu keren banget sih, mereka kayak stabil, dance-nya bagus, vokalnya stabil, dance-nya energik, terus juga mereka membawakan kayak seluruhnya, semuanya secara live. Mungkin ada sekitar kayak, kalau nggak salah ya, 5 atau 6 laguan kayak gitu. Lagu yang baru dirilis juga dibawakan, yaitu Hong, terus ada Rollerblades, tapi yang part 2. Jadi kayak ada yang diganti gitu sama mereka, dan itu dibawakan perdana di Head in the Clouds LA. Bangga banget gak sih sekarang tuh kayak ada girl group dari Indonesia yang niat gitu ya. Maksudnya yang sebelumnya juga niat, cuman kalau misalkan yang sekarang tuh kayak mereka benar-benar setiap comeback, setiap mengeluarkan single, setiap mengeluarkan musik video itu kayak pasti ada unsur Indonesianya, enggak pernah lupa dari mereka lahir kayak gitu, dari asalnya mereka. Terus juga agensinya atau manajemennya juga lumayan besar gitu ya. Jadi untuk mereka sendiri ada girl group Indonesia yang sebesar itu, bangga banget sih pastinya. Selain Nouna yang tampil di HITZ 2026 LA itu, ada Catsey juga, terus ada Rich Brian juga yang satu agensi, satu manajemen sama Nouna juga. Jadi kayak rame banget. Itu tadi informasi pertama, kalau mudah nanti Zia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jadi tungguin aja sampai nanti kelaran pukul 3 sore.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Your music, your station. 101.9.

0: This is our hotline.
1: 0813-1017-20.
0: This is our hotline.
1: 0813-4071-20. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
10: Your music, your station. 101.9.

Balik lagi di Dibia Santai Siang Kala Muda. Kali ini informasinya dari pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo yang resmi menikah pada hari Selasa kemarin. Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri masa lajang setelah hampir satu dekade menjalin kisah cinta bersama sang kekasih Georgina. Pesepak bola berusia 41 tahun itu menikahi kekasih lamanya pada hari Selasa kemarin waktu setempat di kawasan peristirahatan mewah Cascais, Portugal. Kabar bahagia tersebut disampaikan Ronaldo melalui akun Instagramnya. Ia mengunggah foto tangan dirinya dan Georgina yang sama-sama mengenakan cincin pernikahan. Unggahan tersebut disertai dengan keterangan singkat, "She Love G." Perwakilan hubungan masyarakat Ronaldo dari Brunswick Group kemudian mengkonfirmasi kepada AFF mengenai pernikahan tersebut. Upacara berlangsung secara tertutup dan intim di sebuah resor pesisir, kawasan yang berada dekat dengan Lisbon, Portugal. Pihak agensi juga menyampaikan kelima anak Ronaldo dan Georgina turut hadir dalam momen sakral tersebut. Dengan demikian, pernikahan ini menjadi babak baru setelah pasangan tersebut melewati perjalanan panjang sebagai kekasih sekaligus orang tua. Yang menariknya, pernikahan itu berlangsung tepat 1 tahun setelah Georgina mengumumkan pertunangan mereka. Perempuan berusia 32 tahun tersebut telah mendampingi perjalanan Ronaldo selama bertahun-tahun, termasuk ketika keduanya membangun keluarga dan melewati masa-masa sulit. Cristiano Ronaldo dan Georgina itu pertama kali bertemu di Madrid pada 2016. Ketika itu, Georgina bekerja sebagai sales assistant di salah satu gerai busana mewah yaitu Gucci, dan hubungan keduanya perlahan berkembang menjadi asmara. Seiring waktu, kisah cinta tersebut mulai diketahui publik dan menjadi bagian penting dari perjalanan hidup keduanya. Hubungan Ronaldo dan Georgina mulai terlihat secara terbuka pada 2017. Keduanya menghadiri Best FIFA Football Award di Juris dan tampil bersama di hadapan publik. Dalam serial Netflix I Am Georgina, Ronaldo menceritakan jika dirinya semula tidak memperkirakan hubungan tersebut akan berkembang menjadi begitu kuat. Seiring berjalannya waktu, pandangannya berubah. Ronaldo kemudian menyadari Georgina merupakan perempuan yang ingin dijadikannya sebagai pasangan hidup. Dan pada tahun 2017, Ronaldo menyambut kehadiran kelahiran anak kembarnya yaitu Eva Maria dan Matteo. Keduanya lahir melalui ibu pengganti yaitu surrogate mother. Dan beberapa bulan kemudian, tepatnya pada November 2017, Georgina melahirkan putri mereka yaitu Alana Martina, dan kehadiran Georgina juga membuatnya menjadi sosok penting dalam kehidupan anak Ronaldo lainnya termasuk Cristiano Jr. Ronaldo dan Georgina kembali mendapati kabar bahagia pada Oktober 2021. Pasangan tersebut mengumumkan sedang menantikan kelahiran anak kembar, dan pada Desember 2022, Ronaldo dan Georgina mengungkap jenis kelamin bayi melalui sebuah video yang melibatkan anak-anak mereka. Namun kebahagiaan itu kemudian berubah menjadi salah satu ujian paling berat yang harus mereka hadapi. Karena pada April 2022, Ronaldo dan Georgina menghadapi kabar duka setelah kelahiran bayi kembar mereka. Georgina melahirkan sepasang bayi kembar, namun putra mereka meninggal dunia saat proses persalinan. Lanjut pada 2025, kalau muda itu Georgina membuat pengumuman yang langsung menarik perhatian publik, mengunggah foto tangannya yang berada di atas tangan Ronaldo. Fokus publik kemudian tertuju pada sebuah cincin berlian besar berbentuk oval yang terpasang pada jari manisnya. Dan unggahan itu menjadi konfirmasi mengenai pertunangannya dengan Ronaldo setelah mereka menjalani hubungan selama bertahun-tahun. Dan tepat 1 tahun setelah pengumuman pertunangan, perjalanan cinta Ronaldo dan Georgina memasuki babak baru. Pada hari Selasa kemarin, Ronaldo dan Georgina resmi menikah dalam upacara sipil yang berlangsung secara privat di Cascais, Portugal. Pernikahan tersebut dihadiri kelima anaknya dan momen itu digelar secara tertutup sehingga hanya keluarga terdekat yang menyaksikan langsung hari bahagia pasangan tersebut. Dan itu tadi informasi terakhir Kalau Muda hari ini, edisi Santai Siangnya di tanggal 13 Agustus 2026. Wah,
wah ternyata lama juga ya, 10 tahun mereka menjalani hubungan sebagai kekasih, sebagai orang tua, dan baru di tahun ini, di tahun 2026, resmi menikah sebagai orang tua juga kayak gitu, dan sudah dikaruniai 5 orang anak. Jadi saatnya Zia pamitan, nanti bakal disambung sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. Besok kita kembali lagi, Zianya siaran lagi. Jadi jangan lupa untuk request ya, di jam 11 sampai di jam 1 kita ketemu sama di Biasa Sian Hits, dan nanti disambung sama di Biasa Santai Siang besok. So keep set on all in the best on FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok, see you, bye-bye.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. 101.9.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. R&B Hip Hop 9.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Hot music, hot, hot, the hottest music. 101.9.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal. 101.9 FM.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. I like music. Rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hot music, hot, the hottest music. 101.9
6: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Check these out.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Masih dari tempat makan kaum muda di BS 101 FM, It's Music Station di Banjarmasin. Enok Tarian hadir lagi malam hari ini kaum muda di Scary Night. Hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Dan rencananya hari ini kita bakal bertiga lagi kaum muda. Tapi sampai saat ini Caca Merica Hehe belum datang nih. Kayaknya lagi di jalan nih. Kemudian Jin juga belum turun. Jadi terpaksa gue opening dulu sendiri malam hari ini. Tapi gak apa-apa, yang pasti malam hari ini bakal bercerita lagi kita tentang horor, tentang misteri, tentang apa aja pokoknya yang tidak kasat mata, yang mungkin tidak terlihat sama kita, yang biasa, manusia biasa ini. Tapi kalau yang punya keahlian, yang punya kelebihan, mungkin bisa merasakan dan juga melihat keberadaannya mereka. Buat kalian yang punya pengalaman, punya cerita, bisa langsung share sama kita kalau mudah di Scary Night malam hari ini di Instagram di BS FM, di BS underscore 1019 FM. Kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini, single pertama kita di BS Scary Night, ada Raim Laudi, Pada Hati Yang Mana. Check this out.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Check these out.

0: Gue lupa nih mic lu yang
1: nah. Aduh, keras sekali. Suara lu keras banget.
0: Masa sih? Segini?
1: Kok jadi keras ya ininya, headphone-nya?
0: Dua-duanya.
1: Enggak, kiri aja.
0: Berarti enggak mono, enggak stereo. Mau gue gutak lagi nih?
1: Enggak. Enggak.
0: Menurut studi, kucing nakal itu bisa ajak kucing lain jadi nakal juga.
1: Kenapa?
0: Menurut studi, kucing nakal itu bisa ajak kucing lain jadi nakal juga.
1: Kucingnya kucing itu nakal bisa jadi
0: bisa ngajak kucing lain itu jadi nakal juga.
1: Ya kan pengaruh lingkungan.
0: Berarti toksik nih ya kucingnya.
1: Iya.
0: Kayak gimana
1: caranya? Mentang-mentang gue lagi ngeliatin foto si kumis.
0: Oh lu lagi, gue gak ini gak tahu. Ini pas lagi buka Instagram langsung jeng gini. Oh oke
1: okay. Ini
0: mana? Hah? Kok jadi kumis? Oh alah. Lu mau ada-ada aja. Kok jadi
1: ini si cantik.
0: Ya ampun. Kok jadi kayak ini?
1: Pendekar.
0: Iya.
1: Jadi kultivator.
0: Kumis panjang putih, janggut putih gitu. Hari ini kita enggak jadi bertiga kalau mudah. Rencananya tadi kan kita ada Caca Marica Hehe juga yang agak bergabung. Tapi ternyata ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan dia tidak jadi kesini. Jadi kita berdua saja. Dan mudah-mudahan hari ini
1: aku gak nyiapin cerita cuy.
0: Sama, gue juga. Karena sudah berharap.
1: Bergantung pada Caca.
0: Sudah berharap sama Caca ya kan. Gue cuma jadi mediatornya aja.
1: Gue ngobong-ngobongi.
0: Iya lagi.
1: Aduh.
0: Gue padahal mau nanya sesuatu sama Caca.
1: Apa?
0: Kalau dari dia, menurut dia gitu, maksudnya yang paling seram itu dari semua makhluk astral apa sih?
1: Menurutmu?
0: Kalau menurut gua, semuanya serem sih. Tapi one of ininya apa ya? Yang merah-merah deh.
1: Yang merah-merah.
0: Iya, yang merah-merah.
1: Banaspati.
0: Ah bukan, Mbak Kun yang merah-merah. Oh. Karena kan dia tuh sudah serem, kemudian nyimpan dendam juga kan. Artinya level ini dia tuh dua kali lipat daripada Mbak Kun yang
1: tapi katanya
0: baju
1: juga
0: putih.
1: Kayaknya gimana ya? Ada juga yang bilang kalau warna baju mereka itu enggak ini,
0: enggak menentukan
1: kuat apa enggaknya.
0: Terus apa?
1: Gak ngerti gua. Masa level up baju jreng berubah jadi merah. Level up jreng jadi hitam.
0: Jadi hitam. Hitam glamor, berarti levelnya udah ini, udah high class.
1: Heeh, classy kalo, banget.
0: Iya, kalau yang putih kan BPJS.
1: Iya. Wes lagi ini. Lagi kasus.
0: Kasus apa?
1: Yang ini. Yang pasien BPJS itu.
0: Oh yang ini kru WO
1: dibully sama nakes.
0: Gue udah lihat itu berapa hari yang lalu deh, waktu masih rame-ramenya pertama di upload.
1: Aku udah minggu lalu deh kayaknya.
0: Minggu lalu. Miris sih, nir empati gitu loh. Bahkan yang sangat disayangkan itu adalah keluar dari orang-orang yang profesinya adalah yang ngurusin mereka, ngurusin orang-orang sakit. Dokter, spesialis, nakes, gila sih.
1: Tapi sebenarnya aku kalau menurutku ya titik intinya itu bukan dari nakes yang membulinya.
0: Tapi
1: tetap ke BPJS-nya. Kenapa pelayanan Anda lambat sekali? Soalnya tanteku juga pernah di rumah sakit salah satu rumah sakit BPJS juga. Tanteku yang satunya lagi yang ngurusin itu juga 6-8 jaman.
0: Iya. Sama,
1: kecuali kita istilahnya biaya mandiri ya, langsung masuk, langsung masuk. Jadi bukan berarti rumah sakit itu penuh, ya memang pelayanannya lambat.
0: Oke, kalau dari gue sih ini ya, memang kayak rumah sakit yang biasa didatangin sama mama gua.
1: Mm-mm.
0: Itu karena mungkin terbatas juga, kemudian pasien BPJS-nya itu juga lumayan banyak.
1: Mm-hmm.
0: Dan birokrasinya yang agak sedikit lambat juga sih, kayak gitu loh. Jadi pasti kan ada sebab dan akibat ya.
1: Yeah.
0: Dari birokrasi yang lambat akhirnya penanganan tindakan itu juga akhirnya juga ikut molor kayak gitu.
1: Soalnya kalau BPJS kan juga harus ada persetujuan kan.
0: Betul.
1: Udah harus okay dulu. Cuman ya itulah birokrasinya.
0: Iya.
1: Semua di mana-mana, enggak di kantor. Enggak
0: di situ. Mana, di instansi
1: semua
0: mana?
1: Semua birokrasinya itu ya itu. Kalau di Zootopia kan jadi kukang.
0: Apa?
1: Kukang.
0: Kukang. Di,
1: kamu pernah nonton Zootopia enggak?
0: Enggak.
1: Di Zootopia itu pegawai pemerintahannya itu pakai kukang.
0: Kukang?
1: Kukang.
0: Kukang. Hewan?
1: Iya, kan Zootopia kan hewan semua.
0: Oh, kukang itu kan yang lambat banget gitu,
1: iya,
0: kan ya?
1: Iya, jadi dia ngetik tek, terus dia ngomongnya juga I am happy.
0: Okay. Mati dong orangnya.
1: Jadi kan kayak sindiran juga kan.
0: Enggak
1: di Indo, enggak di luar kayaknya sama deh.
0: Sama. Jadi kita berharap pada siapa sih sebenarnya kalau mudah gitu loh.
1: Mm-mm.
0: Ya harus sabar-sabar aja sih, banyak bawa istighfar gitu.
1: Iya. Kalau mau cepet ya terpaksa ya pakai duit. Ujung-ujungnya duit.
0: Duit lagi.
1: Ya serem sih.
0: Itu lebih serem ya kayaknya.
1: Serem banget.
0: Dari makhluk astral yang tadi gue tanyain sama lu.
1: Sereman mana, Mbak Kun atau pegawai pemerintahan?
0: Bukan pegawai pemerintahan, birokrasi.
1: Birokrasi.
0: Oke, okay, tadi gue jawab yang merah-merah. Kalau lu sendiri menurut lu apa yang serem? Paling serem deh.
1: Oh, cicak deh.
0: Tiga ini deh. Tiga dulu, nomor tiga siapa?
1: Nomor tiga pocicak ya kayaknya.
0: Pocicak nomor tiga. Nomor dua.
1: Nomor dua apa ya,
0: Mbak Kun?
1: Ini terserah ya, mau arwah, mau jin,
0: terserah,
1: mau
0: ya,
1: mau iblis. Hmm. Ya boleh. Itu nomor dua, bukan cuman Mbak Kun, tapi arwah yang istilahnya tuh udah korupted banget, yang penuh dendam. Itu serem.
0: Oke.
1: Jadi yang biasanya kalau orang ada ngelihat yang bisa merayap-rayap di atas apa segala macam, kayak gitu.
0: Itu.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Bukan yang cuma terbang,
0: bukan cuma tiba-tiba itu. Tiba-tiba menampakkan wujudnya gitu ya, tapi yang bisa merangkak, merayap.
1: Kayak sadako gitu.
0: Nah, benar. Terus yang pertama?
1: Iblis.
0: Iblis ya, karena bisa menyerupai siapa aja ya.
1: Itu jin.
0: Oh iya, benar. Iblis demon ya?
1: Demon.
0: Kenapa jadi iblis di nomor satu?
1: Karena ini, hasutannya.
0: Oke, ya bisa jadi benar. Hello, minum aja itu.
1: Kamu udah bosan hidup kan? Loncat aja. Amit.
0: Lo lagi kesal sama orang kan? Bunuh aja gitu.
1: Serem kan?
0: Iya sih, benar. Gak kepikir gue. Iya sih, kalau yang hasutan-hasutan kayak gitu tuh kadang tuh muncul bisa aja pas lagi kita mentok ya kan, pas lagi kita stres banget, nyerah. Wah, itu.
1: Paling ringan sih sebenarnya ini deh.
0: Self harm ya?
1: Apa? Bukan self harm juga, istilahnya itu kita udah ngerti. Ini aja lah. Gak usah duga apa, udah ngerti badan lagi nggak enak nih.
0: Yeah.
1: Dalam hati udah nggak usah dugem lah, capek ya. Dalam hati, tapi ada kayak ada dalam hati itu ada bisikan, udah pergi aja. Have fun.
0: Siapa tahu habis itu lu sembuh. Taunya malah tepar.
1: Pergi kan akhirnya kan.
0: Kalau kata sekarang sih anak-anak katanya mengikuti kata otak. bukan logika, bukan perasaan kita, tapi mengikuti kata otak.
1: Yang benar itu kan sebenarnya kita dalam hati ada insting apa, kita mikir lagi.
0: Iya.
1: Ini bakal berakibat buruk nggak sama gua?
0: Tapi tetap aja deh gitu.
1: Iya. Kan istilahnya insting, istilahnya tuh apa ya? Kita ngomongnya masa kodam sih.
0: Pendamping.
1: Pendamping lah. Dalam anggapan pendamping dalam
0: guardian
1: diri kita.
0: Angel.
1: Bukan guardian angel. Anggap pendamping dalam diri kita tuh sudah ngomong, sudah istilahnya udah kasih
0: warning ya.
1: Udah kasih masukan. Uh-huh. Intuisi segala macam. Aduh, kamu tuh lagi sakit. Yeah. Udah jangan pergi lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi last minute. Budal.
0: Gas, ngeng.
1: Padahal tahu lu besok pagi kerja.
0: Iya. Tetap.
1: Nah, itu.
0: Tapi orang-orang kayak gitu tuh kan nyandu ya. Maksudnya kalau misalkan enggak itu kayaknya ada tarikan kuat buat kesana gitu.
1: Heeh. Padahal udah tahu. Jangan.
0: Iya sih, bahaya tuh kalau muda, kalau si iblis sudah merasuki ya kan, yang bilangnya enggak ayo gas.
1: Tapi yang paling bahaya itu ya, kita lagi biasa-biasa aja. Terus tiba-tiba kayak ada dalam diri kita nih keinginan untuk melakukan kekerasan. Nah, itu bahaya banget.
0: Serem ya. lebih serem dari yang terlihat gitu.
1: Istilahnya kita lagi ngafe gini, hahaha. Terus anggap ngafe di rooftop gitu.
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba lu punya keinginan
0: buat loncat.
1: Bahaya kan? Ada soalnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Ada.
0: Ngeri. Enggak sendiri gitu. Kalau yang kejadian kemarin itu kan, yang tahu enggak lu yang lompat di jembatan
1: itu. Ya. Oh, itu pasti.
0: Dia 3 jam loh di sana. Heeh. 3 jam. Jadi apa ya, dalam waktu 3 jam itu mungkin dia lagi bertarung dengan egonya, bertarung dengan semua apa yang ada di kepalanya gitu kan.
1: Iya.
0: Terus kiri kanannya juga bertarung, si merah bertarung, si putih bertarung ya kan. Udah loncat aja, jangan, lu masih punya keluarga, lu masih banyak orang yang menyayangi. Udah ngapain lu mikirin kayak
1: iya,
0: gitu lagi.
1: Gila itu. Abis itu kan udah beberapa hari kemudian kan ada yang lagi.
0: Ada lagi, betul.
1: Jadi
0: di tempat yang sama.
1: Jadi MLM kan?
0: MLM. Merekrut orang.
1: Multi level marketing kan jadinya.
0: Iya, merekrut ya.
1: Makanya ada orang yang bilang kan, kalau di suatu tempat itu sering terjadi orang self exit gitu. Pasti kan hawanya negatif. Orang yang nggak ada keinginan apa-apa
0: bisa aja
1: lewat
0: ya.
1: Situ bisa bisa kena.
0: Maksudnya nggak dalam keadaan yang nggak mau apa-apa, nggak mau bunuh diri maksudnya kayak
1: gak
0: gitu ya.
1: Nggak ada pikiran itu.
0: Cuman pada saat itu mungkin dia lagi kalut, lagi memang banyak pikiran
1: dan
0: kayak
1: capek
0: gitu.
1: Juga
0: pas
1: ngeliat
0: oh, ini kemarin ada yang bundir di sini.
1: Gue juga. Aduh.
0: Bisa jadi juga di situ tuh ada semacam energi yang mungkin
1: residu negatifnya.
0: Residu negatifnya yang menarik orang tuh jadi kayak udah kesana aja dah kayak gitu. Nenangin diri. Tujuannya sih nenangin diri ya. Kayak gue kadang tuh kalau pulang siaran nih lu tahu ya. Di pinggiran jalan Ayani itu kan ada kursi-kursi tuh.
1: Di depan dekat Nor PDAM.
0: Pokoknya sepanjang jalan Ayani lah. Itu banyak tuh kursi
1: Ayani
0: itu.
1: Ayani kan panjang banget,
0: iya.
1: Cuy.
0: Kalau
1: yang aku ingat di depan kantor PDAM.
0: Kantor PDAM ada, di depannya restoran cepat saji juga ada. Pokoknya banyak lah sepanjang itu.
1: Terus lu duduk.
0: Duduk
1: sendiri.
0: Di situ, iya sendiri. Orang tuh kalau lagi stres pengen nenangin diri itu kan di tempat-tempat yang tenang ya. Kalau gue di pinggir jalan tuh malah enak.
1: Oh, terus ini disamperin tuh.
0: Apa? Samper
1: bang,
0: siapa?
1: Berapa bang?
0: Ya ampun, jualan gue.
1: Ya siapa
0: mana
1: tahu?
0: Aku?
1: Ya siapa tahu ada yang fetishnya begitu.
0: Gak, gue cuma sekedar sebat 1-2 udah selesai gue pulang gitu.
1: Oke.
0: cuman buat kalau dibawa ke rumah tuh kan kayaknya malah tambah sumpek ya. Jadi gue rilis dulu di situ. Udah lu terbang aja lu kemana kayak gitu. Nyantai, sebat liatin orang, berbagai macam orang. Kadang tuh di situ gue juga bisa apa ya, bisa bersyukur gitu loh. Ketika ngelihat orang yang hidupnya mungkin jauh di bawah gue, hidupnya jauh di bawah kita kayak
1: itu
0: gitu.
1: Itu yang biasanya
0: iya,
1: aku ingat.
0: Tapi mereka masih bisa apa ya?
1: Masih
0: bisa,
1: survive.
0: Masih survive, masih bersyukur kayak gitu loh dengan hidupnya mereka. Gua yang mungkin ya alhamdulillahnya masih ada di atas mereka kok kayaknya ngeluh terus ya kayak
1: nah,
0: gitu
1: itu,
0: loh.
1: Nah itu, jangan sambat.
0: Jangan sambat, bener. Itulah kalau mudah. Kadang tuh jalan seperti itu tuh bisa jadi solusi loh ketika kalian itu lagi sumpek, lagi bete. Udah nongkrong aja pinggir jalan gitu. Siapa tahu ntar ketemu gua.
1: Iya, terus ku ikutin besoknya ya. Aku nongkrong di pinggir jalan.
0: Iya.
1: Bah.
0: Ini didatang. Nah, kalau lu di situ bisa mungkin ditawar sama orang.
1: Itu nanti ditanya, "Mbak, ada masalah apa?"
0: Iya.
1: Kayak kemarin aku yang pesan kopi 4.
0: Ini orang gila kalau udah. Kita pernah ada suatu waktu buat apa ya? Keluar
1: bareng malam. Semua.
0: Hangout bareng. Di pulang siaran ya waktu itu ya.
1: Masa pulang siaran?
0: Pulang siaran. Ingat gak?
1: Pulang siaran.
0: Pulang siaran.
1: Kita rame-rame kan itu.
0: Itu iya ada nada juga kalau gak salah.
1: Rame-rame iya. Deh. Masa pulang siaran rame-rame.
0: Pulang siaran. Pulang siaran apa pulang acara ya?
1: Acara.
0: Acara apa kita?
1: Pokoknya
0: dia pesan kopi americano 1. Udah kan, kita juga pesan semua, udah selesai, udah datang semua pesanannya. Kita belum pada habis, dia udah habis duluan. Pesan lagi, sampai 4 kali, ditanyain nama yang bikin kopi, Mbak punya masalah apa katanya.
1: Mbak baik-baik aja.
0: Memang di saat itu lagi hype banget ya, tentang americano dan permasalahan. Iya kan?
1: Nggak tahu waktu itu aku.
0: Waktu makanya itu emang lagi rame.
1: Makanya ditanyain sama masnya.
0: Iya.
1: Itu kan aku bingung.
0: Itu soalnya lagi rame. Kalau punya masalah apa?
1: Double shoot, triple shoot.
0: Iya. Mas 8 shoot gitu. Dada aja nih orang. Nggak tahu perutnya kayak gimana pulang itu kemarin lu?
1: Iya nggak apa-apa.
0: Biasa aja. Ya?
1: Biasa aja. Kopinya nggak terlalu. Kopi ringan sih.
0: Oh. Nggak terlalu strong. Ya. Oke, kita balik lagi nanti kalau udah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, cerita malam Scary Night bakal hadir lagi. Buat kalian yang punya cerita, punya pengalaman, boleh berbagi sama kita di sini. Habis ini kita balik lagi. Oke, jangan.

0: sekarang tuh udah ngomong gue kan, cuman mic-nya belum naik nih, belum hidup. Tuh kan hilang kan? Oh, oke. Okay. Tadi kita udah tanya sama Cece tentang tiga makhluk yang paling seram versinya dia. Yang ketiga tadi Pochica, yang kedua Mbak Kun atau arwah yang belum tuntas, yang masih penuh dendam. Yang pertama topnya adalah iblis.
1: The Devil.
0: Devil. Bukan Red Devil ya, itu MU. Oke, kalau versi kalian apa kalau udah? Tiga deh, tiga versi kalian yang paling serem. Boleh kirim ke DM Instagram di BSFM.
1: Aku ada versi yang lain lagi.
0: Apa? Apa?
1: Makhluk yang paling serem menurutku itu tuyul atau babi ngepet. Uang gue hilang. Gue takut miskin.
0: Tapi gak pernah kejadian kan ya, secara langsung, yang waktu di Singapura aja kan.
1: Singapura itu, nah. Dan benar-benar
0: gue masih penasaran.
1: Gila,
0: ya
1: 700 sing dollar loh.
0: Lu pernah cari tahu gak? Maksudnya di internet gitu, searching-searching.
1: Pernah, aku sampai searching kan. Apakah di Singapura ada tuyul?
0: Iya. Terus apa?
1: Hah?
0: Apa?
1: Enggak. Kok ada kayak bayangan hitam?
0: Apa?
1: Gak ada.
0: Gak ada jawabannya?
1: Gak ada.
0: Hasil searchingnya gak ada?
1: Mm-mm. Katanya tuyul itu kan ini
0: mitos di, mitologi
1: kayak,
0: di ini
1: makhluknya Indo gitu.
0: Oh, berasalnya dari Indonesia.
1: Katai. Kecuali ya memang didatangkan ya.
0: Dibawa gitu.
1: Mm-mm.
0: Bisa nggak dia lintas negara?
1: Kalo,
0: takutnya dia nggak punya paspor.
1: Soalnya ada kejadian roh orang asing ini ngintilin suatu manusia,
0: satu
1: seseorang ngintilin seseorang.
0: Satu manusia gimana?
1: Ngintilin seseorang itu waktu orang ini lagi liburan ke luar negeri.
0: Oh, pulangnya dibawa.
1: Ngintil ikut sampai ke Indo. Ada kejadian kayak gitu.
0: Bisa dibalikin enggak ya? Balikin ini mahal berarti, harus ke luar
1: enggak,
0: negeri juga.
1: Enggak usah dibalikin, suruh aja melintas.
0: Enggak bisa, dia enggak bisa lintas enggak, ini ngelewatin laut.
1: Enggak, maksudnya itu melintas kamu ke tahap berikutnya gitu.
0: Oh,
1: loh.
0: Ke level berikutnya ya.
1: Istilahnya kembalilah ke cahaya.
0: Kembalilah ke nirwana gitu.
1: Soalnya kalau balik lagi susah. Udah, kamu iya, melintas
0: kan?
1: Aja.
0: Harus ngelewatin laut. Katanya kan enggak bisa ini kan. Santet juga kayak gitu kan. Nggak bisa ngelewatin laut.
1: Soalnya ini, kalau menurut logikaku, laut itu kan mengandung garam. Garam itu kan menetralkan hawa negatif.
0: Oh iya, kenapa?
1: Iya kan?
0: Kenapa banyak orang China itu sering menaburkan garam di depan rumahnya dan tokonya?
1: Nggak cuma orang China aja, Jepang juga.
0: Iya.
1: Masuk akal nggak?
0: Masuk akal sih. Ya, kebayang dong ya panjangan lautan kayak gimana ya kan. Hawanya naik gitu. Hawa apa garamnya? Terus netral.
1: Hawa garam.
0: Ya kan dia ngelintasin tuh.
1: Oh,
0: ya kan. Kan dari laut kan naik kan.
1: Menguap tuh.
0: Menguap ya.
1: Aslinya jadi, garamnya enggak ikut menguap, airnya aja yang
0: airnya
1: menguap.
0: Aja. Tapi kan asin ya kan. Akhirnya hilang deh.
1: Ternetralkan.
0: Ternetralkan. Ya. Masuk akal sih.
1: Ya kita kan juga kalau mau menetralkan hawa negatif di badan kan kita juga mandi garam.
0: Benar. Garam rukiah. Beli sama kita. Masih ada tuh gue. Udah gue bagi dua lagi sama ponakan gue. Ponakan gue bilang dia habis apa ya kemarin ya. Pipis. Pipis sembarangan.
1: Oh terus.
0: Lemes katanya badannya.
1: Aslinya nggak harus garam rukiah yang beli di mana
0: garam biasa,
1: garam
0: aja sih.
1: Garam kasar biasa
0: ya
1: bisa.
0: Ya karena gue punya itu kan, gue menganggap itu adalah barang yang apa berkhasiat manjur.
1: Iya ini kan apa namanya sido efek kan.
0: Iya sudah dibaca-bacain ya kan ceritanya.
1: Aslinya kagak. Cuman dikasih daun kelor sama disemprot di parfum.
0: Udah jadi dibungkus, di packing, dijual dengan nama agama ya kan. Ini pakai gue bilang, tapi jangan dihabisin, bagi dua. Jadi bagi dua gitu. Gak tahu sih reaksinya kayak gimana tuh dia. Kalau ke gue sih
1: pokoknya gini, apa ya, garamnya gak penting, yang penting tuh doanya. Jadi sebelum mandi, airnya itu kita doakan dulu. Ya Tuhan, semoga melalui air ini.
0: Nih dengerin tabib nih. gue ngebuktiin sendiri loh omongan lu.
1: Apaan?
0: Yang kemarin bantal yang lu suruh jumur hari Jumat. Oh, bener sembuh kan gue? Berarti bagus, petuah lu itu memang ini cocok buat jadi tabib.
1: Iya gitu ya.
0: Iya. Ntar di depan kita kasih plang tabib Jen. Abah dibacain.
1: Iya pokoknya ya dibacain lah melalui air ini. Semoga hawa-hawa negatif yang dalam diri saya ini bisa terlarutkan atau apa kayak gimana, terserah lah doa kalian tuh bagaimana.
0: Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau dan juga niatnya mandi itu untuk apa kayak gitu. Okay. Ada cerita nggak?
1: Panjang-panjang sih, males banget.
0: Gue aja nih berarti ya. Ini dari Lia aja deh. Namanya Lia.
1: Aku besok mulai lagi deh ngeliatin yang ini. Apa? Pramugari SQ itu. Tiap Jumat kan dia.
0: Oh iya. Kenapa gak malam Jumat sih?
1: Aku ini gak tahu. Tapi perjuangan banget dengerin ceritanya dia ya, ini.
0: Harus. Gue kalau yang video-video kayak gitu tuh males banget, tau gak lu?
1: Dia kan live.
0: Gak ada waktu buat ini, iya kan? Maksudnya yang kayak VT-VT kayak gitu loh. Padahal suka aja sih, cuman waktunya yang gak ada buat dengerin. Kadang tuh kalau malam-malam dengerin bisa ketiduran.
1: Ketiduran dalam keadaan nonton VT horror.
0: Iya.
1: Nanti malamnya lebih buruk.
0: Akhirnya kebayang ke bawah dalam mimpi gitu. Okay. Jadi ini ada cerita dari Lia. Dia ini adalah seorang mahasiswi psikologi salah satu universitas yang lulus di tahun 2025. Hah? Baru aja dong berarti ya?
1: Tahun lalu kan?
0: Iya, tahun lalu. Menurut dia, banyak orang di luar sana yang tidak percaya mistis atau horor. Tapi bagi Lia, dia percaya banget karena sering mengalami kejadian yang horor, katanya.
1: Duh. Apaan lah? Apaan sih?
0: Ini tangan gua.
1: Gak bisa diam.
0: Cerita ini tidak bermaksud untuk menakuti, katanya. Saat itu si Lia ini berusia 9 tahun. Neneknya meninggal dunia dan saat itu adalah pertama kalinya dia melihat mayit dan melihat orang meninggal dengan dibungkus kain yang disebut kain kafan. Namanya juga masih bocah ya, nurut aja gitu sama orang tua. Dan mereka sekeluarga ini disuruh menginap di rumah nenek, tapi tante dan om itu tidak ikut menginap. Jadi mereka si Lia aja bersama kedua orang tuanya. Dan mereka bilang kalau rumah nenek itu tidak boleh sepi, takut nenek sedih di alam sana. Benar, lu pernah dengar ini enggak?
1: Semakin mereka kan akhirnya enggak rela untuk meninggalkan dunia.
0: Kemarin waktu bokap gue meninggal, gue disuruh sama Acil. Lu jangan pulang dulu deh ke rumah, katanya gitu. Lu nginap sini aja, tunggu sampai 40 hari. Jadi gue nginap di tempat orang tua gue 40 hari kemarin. Sampai 40 hari ya.
1: Kok tempok keras sih bunyinya.
0: Gak 40 hari, gak perlu. Iya perlu di servis lagi nih. Ganti deh. Beli tempat gue dah. Ntar gue diskonin.
1: Gak usah ngomong sama gue.
0: Susah ya. Ntar yang ini gue minta deh.
1: Ternyata itu tujuan lo. Yeah. Tujuan lo jahat.
0: Gak jahat dong, daripada bingung kan mau kemanain. Mending gue yang bungkusin. Tadi apa kita ngomong apa? Oh 100 hari, gue gak 40 hari, 100 hari. Katanya kalau sudah 100 hari kan arwah itu udah pergi dari rumah kan?
1: Aslinya enggak juga, tergantung aja sama arwahnya.
0: Tergantung keyakinan kita juga sih.
1: Tergantung sama arwahnya. Udah rela enggak? Udah rela enggak? Ada kok yang masih istilahnya sebelum 100 hari, sebelum seminggu, karena dia memang udah rela, udah melintas. Ada yang bertahun-tahun, antara masih gak rela, atau memang nungguin.
0: Nungguin. Nah, karena gue kemarin tidur di tempatnya orang tua gue kan, 3 bulan tuh, 100 harian. Balik-balik ke rumah, tilam gue ini, banyak ininya, kebijitnya. Karena lembab. Masalah gue nambah. Lanjut ya. Masalah pembijit apa ya ini ceritanya?
1: Itu kah yang namanya miang?
0: Aduh, miang mana? Miang pembijit, miang pembijit, bukan miang apa-apa. Jangan mengikuti kata otak lah.
1: Eh, ada loh teman-teman ceceku panggilannya miang.
0: Oh, nama Cinanya.
1: Enggak tahu, bukan nama Cinanya. Yang namanya dipanggil sama teman-temannya si miang-miang.
0: Pemiangan
1: mungkin. Kesian banget.
0: Oh, mungkin di daerah dia miang itu bukan konotasinya negatif kali.
1: Di sini orang Banjar, Kalau enggak namanya enggak miang.
0: Oh iya sih benar. Atau mungkin sering garuk-garuk dia.
1: Kale.
0: Yeah. Oke, okay, jadi dia ini nginepnya di rumah neneknya supaya katanya nenek itu enggak sedih di alam sana dan kesepian di rumah itu. Mungkin mereka berpikir kalau misalkan ada orang yang meninggal, arwahnya itu masih di dalam rumah gitulah. Nah, tiga harian ada pengajian di rumah tersebut. Dan setelah 4 hari dan saat malam harinya ini mulai mencekam.
1: Wah.
0: Malam Jumat. Dan itu di malam Jumat itu udah gak ada pengajian. Kemudian ayahnya, kemudian Lia juga ini nonton pertandingan TV.
1: Pertandingan di TV kali.
0: Ketutupan nih. Iya, nah pertandingan bola di televisi. Mereka duduk di ruang tamu sekaligus ruang nonton TV. Ruangan yang dipakai almarhum nenek berbaring saat berpakaian putih. Oh iya.
1: Jadi didoain di ruang TV itu.
0: Bukan. Beliau disemayamkannya di situ.
1: Ya disemayamkan dan didoakan kan.
0: Oh, iya benar sih. Saat itu dia masih bocah dan saat si Lia ini sedang main Nintendo dan ayahnya itu ketiduran sambil duduk saat nonton bola. Oh, TV-nya 2 ya? Kan satu nonton bola, satu main Nintendo kan ya? Berarti TV-nya 2. Oh, orang heb ini. Orang heb. Dan bodohnya si Lia ini masih melek dan tidak membangunkan ayahnya dan asik bermain game sendirian.
1: Nintendo lalu, ini kali XP kali.
0: Hah? Ada di zaman itu? Eh, 2005 ya ini ya. Tapi kok gambarannya kok ada mesin banyu dragon ini? Masa tahun 90-an gitu.
1: Belum ya.
0: Nintendo, ya Nintendo SP mungkin ya. Iya. Nah, kemudian hujan itu mulai turun. Terdengar suara anak ayam di depan rumah nenek. Dan wah, saya enggak ada caca nih.
1: Kenapa?
0: Ya kan kemarin lu nyontohin kayak gitu kan. Bilang sama dia kan kalau lu tuh sound effect-nya the real sound effect. Terus di dekat kandang ayam itu ada mesin pompa air yang manual yang digerak. Nah kan, dia menggambarkan itu, menggambarkan ceritanya dia ini. Pipa, ini apa, kompa air dragon itu.
1: Oke.
0: Iya. Terus umurnya juga ada katanya di sebelah pompa itu. Nah, suara anak ayamnya itu semakin gaduh, semakin berisik dan mengganggu saat main game. Bukan kayak gitu suara anak ayam perasaan. Cici kayak gitu.
1: Iya, tapi kan rame kan.
0: Iya, oh jadi saking ramenya
1: iya.
0: Saat itu jam 1 kurang lebih. Hah, kurang apa lebih nih? Hah? Saat itu jam 1 kurang lebihnya.
1: Kurang lebih jam 1.
0: Iya. Dan si Lia ini penasaran kenapa sih si ayam ini berisik banget dan ngelihatnya lewat jendela.
1: Ternyata ada serigala.
0: Oh, kayak Upin Ipin. Dan benar saja dia lihat sosok nenek.
1: Oke.
0: dengan berpakaian putihnya berdiri di sebelah pompa itu.
1: Pocica dong.
0: Iya, ini merinding gue. Dia lihat dengan jelas muka neneknya dari atas kepala sampai bawah dia lihat, dan bagian bawahnya itu kotor kena tanah gitu. Dia melayang dong, mukanya pucat banget, tatapan matanya ngelihat ke Lia dan semakin melotot. Dan dia ketakutan, kemudian menjerit membangunkan ayahnya. Dengan spontan, uhui. Dengan ayahnya ini ngebuka horden dan melirik ke jendela, lalu menggendong Lia ini ke kamar tempat ibu dan adiknya yang kedua itu sedang tidur.
1: Wah, kayak pengalamanku dong.
0: Oh, lu kayak gitu juga.
1: Kan digendong juga suruh masuk kamar. Iya.
0: Terus tanpa mematikan TV, ayahnya ini kenapa lu?
1: Enggak, perasaan gue dari tadi kok enggak enak sih.
0: Jadi jangan gitu dong. Jadi ini gue di luar tanpa mematikan TV, ayahnya itu langsung lari bawa si Lia ini ke kamar atas dan menyuruh tidur. Akhirnya mereka tidur berempat. Jadi jangan gitu dong. Jadi ini gue di luar tanpa mematikan TV, ayahnya itu langsung lari bawa si Lia ini ke kamar.

0: iblis yang menyerupain aja.
1: Jin
0: iya, jin yang menyerupain.
1: Iya, nggak mungkin deh kalau misalnya arwah neneknya sampai kayak gitu. Iya.
0: Nah, kemudian ayahnya ini berbisik, "Nah, baca Quran dalam hati dan jangan buka mata." Kemudian dia mengeluk adiknya yang di sebelahnya sambil nangis. Ibunya juga panik. Oh, berarti gak cuma dia yang ngerasain dan ngeliat ya?
1: Kan sampai barang berjatuhan terus pintu kebuka, itu kan semua pasti dengar.
0: Nah, bisa aja. Bisa aja dia aja yang ngerasa gitu, yang denger, yang lain enggak.
1: Pakai bahasa yang formal.
0: Iya.
1: Bisa saja.
0: Kan bisa aja dia aja yang denger gitu. Terus ibunya juga panik dan memaksa buat pergi dari rumah saat itu juga. Tapi kalau misalkan kita keluar rumah, keluar kamar, itu pasti lebih parah lagi sih gangguannya katanya. Kayak di film-film horor. Jadi berasa lagi syuting film katanya.
1: Action.
0: Iya, cut. Setelah itu suara dari dalam rumah itu udah gak terdengar lagi. Suara di atas genting rumah seperti ada orang yang sedang naik dan lompat-lompat.
1: Berarti naik ke atas. Posisinya naik ke genting.
0: Terus jendela kamar kebuka dan angin kencang masuk, kayak film banget ini.
1: Nah iya, makanya. Iya.
0: Dan sampai menerbangkan selimut yang kita pakai.
1: Selimut itu tipis bener.
0: Selimut rumah sakit tuh lebih tebel.
1: Selimut loreng kayaknya tuh.
0: Dia dan adiknya itu makin-makin sekejar, dipegang sama ibunya. Kemudian si ayahnya ini memberanikan diri untuk menutup jendela dan berbicara, "Mah, tolong jangan ganggu kita di sini ya, Mah. Kita cuma mau temenin mamah di sini lebih lama. Tapi kalau memang mamah gak mau ditemenin, besok kita pulang kok. Nanti saya minta buat yang lain untuk gantiin," katanya, "buat menemani mamah." Dan seketika itu juga anginnya berhenti. Hujannya juga udah mulai reda. Udah selesai? Belum. Habis itu kita keluar dari kamar untuk ngecek keadaan di luar. Dan baru sampai tangga nih, bareng-bareng berempat mau turun, tiba-tiba mati lampu. Belum kan ya jam kita ya? Jam 10 kan ya? Gue takut banget pas baca kayak gitu, tup, begitu.
1: Langsung teriak, wah!
0: Harusnya lu bawa ini dulu, lampu emergency.
1: Udah
0: dulu.
1: Bawa?
0: Udah ada bawa. Oh, ya. Lampunya mati dong katanya. Dan ya akhirnya kabur lagi keluar rumah dan ke rumah tetangga jam 2 subuh bangunin tetangga. Kebetulan rumah Pak RT itu gak jauh dari rumah neneknya. Dan keesokan harinya kami semua langsung pulang. Dan sampai sekarang katanya paling gak bisa kalau nonton film horor yang ada pocinya. Bahkan saat ayahnya meninggal, dia gak berani buat ada di dekatnya, hanya melihat dari jauh dan bisa bilang trauma banget.
1: Tapi aku yakin deh itu bukan arwahnya neneknya. Bukan. Sampai gangguan fisik kayak gitu.
0: Gangguan fisik, gerakin benda.
1: Nah, ini gangguan fisik kan?
0: Iya, levelnya udah up. Kita belum ada iklan yang keluar ya?
1: Habisin.
0: Kita balik lagi kalau mudah habis ini. Bentar, gue siapin iklan dulu nih. Lo ngomong apa kayak? Udah gak jadi. Kita balik lagi habis yang satu ini kalau mudah, jangan kurang mana.
2: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini

0: Kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: dari Wings Food.
1: I like music. Rock and roll. All right, ready?

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. R&B Hip Hop 9.

0: Gue beberapa hari ini lagi nungguin episode terakhir drama AI, Kisah Saranjana.
1: Oh, ada?
0: Ada di Instagram. Cuman beberapa episode aja sih, kan terbatas cuma 3 menit ya kalau gak salah posting di Instagram itu. Satu episodenya. Jadi ceritanya di itu Sufir. Sopir travel. Jadi ngebawa penumpang tujuan Kota Baru. Iya, tujuan Batu Licin, tujuan Batu Licin kalau enggak salah. Kemudian di tengah jalan tuh ada yang naik. Minta diantarin tujuannya ke Kota Baru. Nah, satu penumpang aja, tapi dia berani bayar. Dia bawa penumpang ke Batu Licin. Udah turun nih penumpangnya, udah bayar. Kemudian dia datang minta anterin ke Kota Baru. Satu orang aja, dia aja gitu. Terus nanti ulun kasih lebih pamanai.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, maulah si supir ini tadi. Supir travel ini tadi. Terus diantarkan lah dia di ke tempat tujuannya di Kota Baru itu tadi. Tempatnya itu jalanannya banyak tumbuhan-tumbuhan tinggi kayak gitu. Lu kenapa tuh kayak gitu gara-gara si supir tadi?
1: Enggak, aku banyak. Kamu kan lagi nonton serial Saranjana,
0: yeah.
1: AI kan. Kalau aku tiap minggu itu nungguin updatean ini.
0: Apa?
1: AI juga. Tapi dia ceritanya itu lagi magang di Istana Langit. Kerjaan dia nyapuin awan. Jadi nanti ada dewa siapa datang. Kalau yang sombong itu enggak peduliin dia. Nanti ada bidadari yang cantik, peri-peri yang cantik. Dia lirik-lirik. Terus dia bilang, hari ini awannya banyak sekali. Sambil nyapu.
0: Jadi awan itu seolah-olah kayak daun-daun yang gugur. Ini habis drama Cina terbit drama AI ya?
1: Kasian banget tuh aktor-aktor Dracin.
0: Iya, aktor Dracin udah gak laku lagi. Nah, jadi dia nganterin lah ke tempat tersebut. Rumahnya besar, putih, tinggi.
1: Rumahnya besar, putih, tinggi.
0: Lu lagi menggambarkan apa ya?
1: Lu lagi menggambarkan bakun.
0: Rumahnya besar, langsing, berwarna putih, lantai 2 gitu. Rumahnya besar, tinggi. Iya, maksudnya tinggi karena lantai 2 kan. Sudahlah. Nah, sudah selesai. Baliklah dia. Balik ke ini orang mana ya? Paringin kalau enggak salah. Paringin apa Balangan gitu lah. Udah. Ternyata di tengah jalan ini dia ngelewatin cerita-cerita Saranjana yang selama ini kita dengar. Kota-kota yang dengan gedung tinggi, yang pokoknya mewah lah kayak gitu. Sampai dia di tengah jalan tuh bingung nih, kemana nih kok tadi gak ngelewatin ini kayak gitu loh. Sampai di tengah jalan pun dia ngelihat seorang laki-laki tua baru keluar dari masjid. Masjidnya juga mewah banget di cerita tersebut ya. Masih bingung nih mau nyari jalan keluar dari kota itu di mana kayak gitu loh. Dah lama akhirnya dia di sana sampai ketemu jalan yang dia yakini ini adalah jalan keluarnya. Lewat situlah dia akhirnya tembus lagi ke hutan-hutan kembali.
1: Okay.
0: Balik lagi, ya kan? Nah, di tengah perjalanan ini udah di dunia nyata nih ya. Tengah perjalanan dia isi bensin di warung kecil kayak gitu. Pas lagi isi bensin dia dapat telepon dari istrinya. Pian kemana? 3 hari kada bulik, jarnya kayak gitu. Hari perasaan baru aja dia ngerasain tuh baru aja baru nganter itu udah terus pulang ternyata di rumahnya, di kampungnya, dia itu hilang selama 3 hari. Handphonenya gak bisa dihubungin, dan pada saat dia ketemu sama yang penjual bensin itu tadi, mau ngisi bensin, baru handphonenya itu bisa dihubungin. Okay. Kenalah kalau sudah kakak bulik, kenal kakak kisahi.
1: Okay.
0: Nah, di warung bensin itu tadi, dia ngelihat ada foto bapak-bapak menggunakan pakaian gamis putih dengan peci berwarna putih juga, mirip dengan bapak-bapak yang dia lihat di kota yang mewah
1: yang
0: itu
1: keluar
0: tadi,
1: masjid.
0: Yang keluar dari masjid.
1: Oke.
0: Okay. Udah, akhirnya dia pulang lah. Pulang, dia ceritain sama istrinya bahwa istrinya udah marah-marah tuh, ya kan?
1: Kirain, iya,
0: iya.
1: Salah.
0: Ih, ulun mantarkan bebinian. Oh, kenapa ulun yang mantarkan? Dah, sudah nih masalah rumah tangga udah clear ya kan. Setelah kejadian itu dia jadi kayak apa ya, merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Ada merasa sesuatu yang janggal.
1: Oke.
0: Dan akhirnya dia balik lagi ke tempat tersebut, minta ditemenin sama tetangganya. Dia ingat lokasi di mana dia menurunkan penumpang perempuan itu.
1: Biasanya sih nggak nemu.
0: Nggak nemu, betul. Jadi di sana tuh cuma hutan belantara aja yang nggak mungkin banget ada rumah. Nah, disclaimernya.
1: Terus datang.
0: Cerita ini belum selesai ya. Tadi gue udah bilang di awal kan, gue masih nunggu masih episode nunggu. Terakhir. Nah, gue nggak tahu nih episode terakhirnya seperti
1: gak,
0: apa.
1: Gak ke ini, nggak datengin tukang bensinnya tadi.
0: Gue suka banget sama pikiran lo ini.
1: Saya ini peramal masa depan.
0: Iya, bener. Jadi dia nyari rumah tersebut gak ada. Akhirnya dia balik kanan, nemuin si ibu penjual bensin itu tadi dan nanya, itu foto siapa?
1: Bapak saya hilang.
0: Itu betul. Jadi itu adalah foto bapaknya, namanya Haji siapa kayak gitu, dia nyebutnya adalah tetua kampung sana, ulama di sana.
1: Tiba-tiba hilang, nggak
0: balik. Dan hilang selama dan hilang itu udah lebih dari 10 tahun. Nah, tujuannya dia, misinya dia ini. Oh iya, gue lupa ceritain. Jadi selama perjalanan dia dari kampungnya ke kota baru ini tadi, dia harus nginap dulu, harus nginap di penginapan sebelum akhirnya dia melanjutkan perjalanannya menuju rumah itu. Dan di dalam di malam waktu dia menginap di penginapan tersebut, di luar jendela itu muncul sosok perempuan yang dia antar.
1: Di luar jendela.
0: Di luar jendela. Dengan pakaian yang lusuh, muka yang pucat.
1: Lah.
0: Mungkin ini ada mungkinnya ya. Mungkin si arwah penasaran ini minta tolong ke si supir travel ini tadi buat menyelesaikan urusan dia di dunia. Makanya sampai dia berani balik lagi untuk ngelihat lagi nih, bener enggak si perempuan ini punya rumah di situ dan kota apa yang dia lewatin itu.
1: Oke.
0: Nah, ceritanya sampai di situ. Gue masih nunggu episode.
1: Aku nggak ini sih, yang cewek itu tiba-tiba datang terus berpakaian lusuh.
0: Menghantui, dia menghantui.
1: Enggak, aku nggak kena linknya gitu. Kan anggapan dia. Kalau berdasarkan judul kan Saranjana.
0: Iya, Saranjana.
1: Jadi si cewek ini kan dianterin, minta anterin ke Saranjana kan jadinya.
0: Iya,
1: dia penduduk Saranjana. Terus ngapain dia akhirnya berpakaian lusuh datengin si supir tadi?
0: Iya, makanya gue nggak tahu cerita akhirnya seperti apa nih.
1: Kan nggak connect linknya. Biasanya penghuni Saranjana itu kan jin atau memang arwah yang tersesat kan. Tapi kan kehidupan mereka di sana kan lebih baik. Ngapain kalian itu masih berpakaian lusuh seperti itu untuk menghantuin orang lain?
0: Betul juga sih.
1: Makanya linknya nggak connect.
0: entah karena mungkin pikiran dari si supir ini aja kali ya yang digambarkan, iya terbayang-bayang digambarkannya seperti itu gitu loh. Dan kembali ke si bapak itu tadi yang kata anaknya itu udah 10 tahun lebih hilang, gue meyakini kalau si bapak itu diambil,
1: bukan diambil, direkrut. Kalau aku bilang bukan diambil, nyasar.
0: Nyasar
1: bisa.
0: Bisa.
1: Diundang bisa.
0: Ya, nah, diundang.
1: Direkrut. Soalnya ada kan cerita yang ada Bapak Haji diminta untuk memimpin.
0: Mengisi ceramah.
1: Iya.
0: Mengisi ceramah.
1: Kurang lebih seperti itu juga.
0: Mungkin ditawarin kali ya. Pak di sini aja ngisi gitu. Ya mungkin menurut beliau masih apa di sana itu baru beberapa hari kali ya di hidup,
1: soalnya kan
0: di dunia nyata orang menganggap beliau itu sudah hilang sudah sangat lama gitu loh.
1: Iya, beda dimensi kan beda waktu.
0: Iya,
1: siapa tahu ini kan kalau di dunia nyata si bapak itu sudah 10 tahun hilang kan. Di sana mungkin si bapak baru taunya seminggu.
0: Iya, ya nggak apa-apa lah seminggu di sini ya kan. Mungkin sebelumnya direkrut, Pak mau nggak ngisi pengajian di sini, ngisi ceramah atau ngisi apa gitu. Ternyata di sana, Pak di sini aja dulu seminggu kayak atau berapa hari gitu. Nanti kita ini, orang-orang di dunia nyata hilangnya udah 10 tahun ya kan. Masih nungguin episode terakhirnya kayak gimana? Nanti gue ceritain minggu depan deh. Kayaknya tayangnya 3 hari deh. 3 hari sekali deh. Apa ya? Sekarang ya kecanggihan teknologi ya. Orang bisa bikin seperti itu dan lokal loh. Ini orang-orang asli sini.
1: Banyak kok anak-anak bangsa yang berbakat.
0: Iya. Sayangnya mungkin tidak dilirik aja kan.
1: Kurang dihargai.
0: Dihargain pun sangat kecil gitu harganya. Ingat nggak kasus yang bikin video desa yang pakai drone?
1: Dianggap korupsi, 2 juta, cuy.
0: Dianggap korupsi, gila.
1: Markingnya apa? Up mark harga kan?
0: Iya betul. Oke, ada lagi yang mau bercerita? Udah jam 10 nih. Kita nih dilema sebenarnya kalau udah mau diterusin takut tiba-tiba pas lagi asik tep mati gitu.
1: Terus komputernya rusak.
0: Mau enggak diterusin tapi jam segini belum mati. Gimana dong? Kadang tuh apa ya? Enggak sesuai sama jadwal itu loh yang kadang bikin kesel ya. Tadi tempat gua mati. Gua pulang event tadi kan niatnya. Pulangnya lebih cepat nih dari jadwalnya. Harusnya 11:30 kita clear, udah selesai. Ternyata di ininya jam 10:30 tadi kalau nggak salah udah selesai, udah rampung. Pulang rencananya mau tidur nih, sampai rumah taunya listrik mati. Gak bisa tidur. Bisa aja sih tidur, tapi kan nggak apa ya, nggak enak aja gitu, panas pengap. Pasti ada yang nyeletuk, kayak gitu aja tidurnya lama katanya. Bener aja tadi gue tidurnya kalap banget loh.
1: Aku
0: sampai
1: tadi
0: jam pagi, berapa gue tadi
1: aku bangun? Tadi pagi itu ketiduran lama banget loh, tiba-tiba udah jam makan siang. Perasaan aku tidurnya 9:30 deh, kelelep sebentar.
0: Itu nggak kelelep namanya. Lamas.
1: Terus bangun-bangun kaget ngeliat jam, astaga jam hampir jam 1.
0: Pantes nih perut kayaknya rasanya gimana gitu ya. Udah jam makan siang soalnya.
1: Belum nyiapin makan.
0: Jemput
1: kan jam.
0: Biasanya kan lu jemput 2. Langsung makan kan pulangnya.
1: Enggak.
0: Biasanya kan lu makan di luar kan, orang hep kan.
1: Tetetet.
0: A.I. lu. Oke, ini ada cerita lagi. Siapa lagi ya namanya ya? Siapa? Lu maunya siapa? Hah? Aktornya siapa nih?
1: Bagas.
0: Bagas nama siapa Bagas?
1: Gak tahu.
0: Tiba-tiba keluar nama Bagas.
1: Katon Bagas sekarang.
0: Astaga. Dini aja deh, Dini.
1: Dini.
0: hal ini hal mengerikan ini dimulai ketika dia ini berumur 11 tahun. Tadi yang cerita pertama 9 tahun ya, ini 11 tahun. Rata-rata masih anak-anak kecil gitu ya, punya pengalaman kayak gini. Gue kecilan gue ngapain ya? Gak ada punya cerita yang kayak gini kok.
1: Aku ada sih.
0: Emang penakut aja sih asli.
1: Aku ada.
0: Apa nih, mau cerita lu aja?
1: Enggak. Udah pernah aku ceritain.
0: Umur 11 tahun dan saat itu dia duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Hari itu hari Minggu. Wah, Doraemon nih.
1: Iya, jam 9.
0: Sebelumnya ini apa? Chibi Maruko-chan.
1: Eh, enggak. Dragon Ball.
0: Enggak, Dragon Ball TV sebelah lain lagi.
1: Oh.
0: RCTI kan jam 11 Shinchan. Eh, jam 9 Doraemon. Jam 9 eh jam 09.30 itu jam 8 Ninja Hattori.
1: Mendaki gunung.
0: Lewat film mah. Pokoknya dari 7.30 tuh udah standby depan TV. Oke, saat dia bercanda dengan adiknya, awalnya kita tertawa dan beberapa saat kemudian dia ini gak sengaja membuat adiknya itu menangis. Nah, langsung ibunya ini mendengar hal tersebut, langsung memarahi si sender ini.
1: Sebentar. Dulu zamanku kecil itu, kalau hari libur itu ada sesuatu yang pasti kutunggu. Bukan hari libur weekend ya.
0: Libur nasional.
1: Libur nasional.
0: Home Alone.
1: Donald Bebek.
0: Ah, Donald Bebek.
1: Walt Disney. Kalau dulu kan libur nasional itu mesti ada Donald Bebek.
0: Di Parabola?
1: Enggak, TVRI.
0: Yeah.
1: Zamanku kecil.
0: Iya, TVRI tapi parabolanya kan?
1: Enggak.
0: Channel parabolanya?
1: Enggak.
0: Enggak ada mah TVRI dulu bebek tahun berapa?
1: Ya zamanku kecil, cuy.
0: Oh iya, zaman gua kecil berarti 274 ya.
1: Kurang ajar. Ngelama, Cong.
0: Enggak, gua enggak pernah tahu sih soalnya.
1: Tahun 90-an.
0: Kalau Donald Bebek tuh ada di TVRI.
1: Ada, kalau libur nasional, tanggal merah.
0: Kalau libur nasional biasanya gue nungguin Home Alone. Apalagi kalau Natal.
1: Home Alone Natal pasti. Iya.
0: Oh, ada.
1: Ini yang, lebih lama lagi.
0: Ada yang libur nasional selalu ada.
1: Apa?
0: Mr. Bean.
1: Oh. Enggak tahu. Enggak kejamat. Enggak, maksudnya itu enggak waktu libur nasional enggak nungguin itu dan enggak tahu kalau libur nasional ada itu. Kalau Mr. Bean aku tahu. Nah itulah, pokoknya ada Walt Disney lah kalau libur nasional.
0: Nah,
1: tahun 80-90-an.
0: Itu masih hitam putih ya?
1: Enggak, udah berwarna.
0: Udah berwarna?
1: Iya. Aku SD itu sudah ada Satria Baja Hitam.
0: Wah, itu gue suka banget tuh, Totoro Minami.
1: Iya, terus ada ini, Candy Candy.
0: Candy Candy enggak gue. Gue sukanya Gaban.
1: Makanya badan lu segede Gaban.
0: Kenapa jadi ada istilah segede Gaban?
1: Nah, aku juga bingung.
0: Nah, jadi ceritanya di Taman Mini itu ada patung Gaban gede. Nah, dari situ jargon segede Gaban itu muncul.
1: Oh, pantesan. Soalnya biasanya yang pakai jargon kayak gitu orang Jakarta.
0: Segede Gaban.
1: Aku baru tahu ada istilah itu waktu aku kerja lagi training di Jakarta.
0: Nah, segede Gaban. Jadi ada patung Gaban tuh gede di situ. Jadi segede Gaban.
1: Lanjut.
0: Lu tahu enggak tititnya komodo itu dua?
1: Aku taunya ular. Kok tiba-tiba itu sih? Enggak. Meleceh ya jauh benar.
0: Jadi keinget sama si Surya gua, Surya Insomnia. Jadi dia cerita itu yang nyeritain segede Gaban itu kan dia.
1: Enggak tahu.
0: Nah, terus disambung sama dia. Lu tahu enggak katanya tititnya komodo itu dua?
1: Mungkin reptil kali ya, soalnya setauku ular.
0: Iya, dua, jadi satu buat alat reproduksinya dia, satu lagi buat pipis.
1: Oh.
0: Beda, jadi mau yang mana nih yang dipakai nih?
1: Oke.
0: Kalau pas lagi sama lawan jenis, bentar.
1: Titit satu, titit dua. Yang yang mana di on, satu apa dua?
0: Cerita horor kok jadi ngomong itu teh.
1: Lah lu tiba aja.
0: Gara-gara si Gaban.
1: Eh lanjut.
0: Babi enggak bisa meleng tahu enggak?
1: Enggak bisa noleh.
0: Enggak bisa noleh, iya benar.
1: Lah iya enggak punya leher.
0: Jadi pas dikejar babi gitu ya. Wah, lu dikejar babi nih.
1: Ini aja siksak.
0: Siksak. Kalau enggak lu langsung tiba-tiba langsung putar balik gitu. Dia enggak bisa ngejar lagi. Ah, enggak ini. Gila lu belok lu.
1: Enggak bisa manuver. Ini bahasanya.
0: Oke. Tadi sampai adeknya menangis ya, terus ibunya dengar, akhirnya mau marahin si Sender ini. Sebentar. Nah kan, gua ngelanjutin cerita lu sebentar. Enggak. Akhirnya ngomong titit lagi nih.
1: Enggak, aku membayangkan kalau babi ngepet itu kan babi nggak bisa noleh.
0: Enggak, cuman babi ngepet.
1: Lah iya kan babi nggak bisa noleh-noleh, ya, kan ya. Termasuk babi ngepet.
0: Ya.
1: Supaya dia nggak tahu duit kita ada di mana.
0: Lu puter-puter gitu.
1: Uang lu taruh di atas kipas angin.
0: Ah, mana nih?
1: Lanjut.
0: Jangan dipotong lagi, entar enggak habis-habis nih.
1: Lu dewe yang motong.
0: Gua tadi baru ngomong lu potong.
1: Ya lanjut.
0: Si Sender ini ketakutan. Terus berharap si adiknya ini menangis. Namun adiknya ini enggak mau berhenti nangisnya. Akhirnya ibunya ini mengira bahwa si Sender ini memukul adiknya atau semacamnya. Dan akhirnya dia menyuruh adiknya ini untuk mengambil pisau buat ngebunuh. Oh, ini bukan pengalaman horor ini.
1: Kriminal.
0: Iya. Pengalaman mengerikan. Wah, salah pilih cerita.
1: Suspend banget. Terus.
0: Lanjutin apa enggak nih?
1: Ini kayaknya ada The Devil deh.
0: Anonim lagi. Serius, bukan cerita horor.
1: Di Bun-Bun?
0: Iya, di Bun-Bun. Ah, gak jadi ah. Wah. Atut. Ntar deh, kita cari lagi ceritanya kalau mudah.
1: Itu kayaknya pasti kerasukan deh.
0: Hah? Siapa?
1: Ya itu, bisikan The Devil itu.
0: Ih, bener ya. Ih, seru banget. Kita balik lagi nanti kalau mudah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Lagu dulu ya. Gua apa ya?
1: Tiba-tiba
0: iya. Tiba-tiba mati lagi. Gua apa ya?
1: Hah?
0: Gua tuh kadang
1: Stevie B.
0: Ah, lagu lama.
1: Iya kan memang lagu lama biasanya.
0: Iya benar. Stevie B. Judulnya? Stevie Lacy, Stevie Aoki. Stevie B enggak
1: ada. Waiting for your love atau apa ya satunya ya? When I dream.
0: Waiting for your love.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hot music, hot, hot, hottest music. 101.9.

0: Stans, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Your 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Only one station.
9: I love you.
10: I love it.
11: Number one hit music station.
12: 101.9. FM Hot.